0: Musikasi. Hanya di 91,8 FM Semarang.
1: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: Saya Mila, saya dari Tanjung Pinang, saya dengar radio.
1: Halo, saya Yeni dari Serang, saya dengar radio.
2: Halo, saya Yuli di Ponorogo, masih tetap setia dengarkan radio.
3: Halo, saya Joel dari Aceh, saya juga dengar radio.
4: Halo, saya Fendi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Saya Faris dari Banyuwangi, saya mendengarkan radio.
6: Saya Rita Rianti dari Jember, saya dengar radio.
7: Saya Yon Jeger dari Pati, saya dengar radio.
8: Saya Paimo dari Ranuya Solumajang, selalu dengar radio.
9: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Para orang tua pendengar yang berbahagia, ada anjuran lain untuk menjaga kebersihan rongga mulut kita. Salah satunya adalah dengan makan makanan buah-buahan yang berserat dan berair, dengan tujuan untuk meningkatkan proses atau mekanisme pembersihan gigi di sela-sela makan. Nah, ini sangat dianjurkan terutama jika kita misalkan makan di siang hari, karena siang hari tidak sempat menggosok gigi setelah makan, maka sangat dianjurkan untuk menutup kegiatan makan itu dengan makan buah yang berair dan berserat. Nah, untuk apa? Ini supaya manfaat yang kita peroleh adalah ketika kita mengunyah buah itu, makanan yang berserat berair, buah maksudnya contohnya, maka akan terjadi proses pembersihan gigi, permukaan gigi secara alamiah. Jadi serat dan air dari buah-buahan itu akan menelusuri permukaan gigi, seperti mengepel permukaan gigi itu, sehingga tanpa gosok gigi pun setidaknya sudah akan membersihkan permukaan gigi dari pembentukan plak. Nah, selain manfaat yang lain, tentunya manfaat dari buahnya itu sendiri ketika kita konsumsi. Ini sangat dianjurkan karena di siang hari atau di waktu yang lain, ketika kita tidak sempat menggosok gigi dengan sikat gigi dan dengan pasta gigi, nah ini akan menggantikan peran menggosok gigi tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Dr. Gigi Gunawan Wibisono dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
2: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
3: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga mengatur dengan undang-undang. Tarif kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu juga dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
4: nyicil lah.
3: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Mulai tahun ya.
2: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
5: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Effendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
15: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan.
14: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
16: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Hari kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah mengikat atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam
3: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
4: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
5: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
6: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
4: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita.
0: Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari, jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam, hanya di 91,8 FM, RDI Pandanaran Semarang.
7: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
8: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas mencegah infeksi bersama Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Saya Dr. Sudaryanto dari bagian parasitologi Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Infeksi bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Organisme penyebab infeksi ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Satu-satunya cara adalah melalui pemeriksaan laboratorium. Perilaku hidup sehat bisa berupa mencuci tangan sebelum makan, menggunakan alas kaki, memasak makanan sampai matang, atau mencuci sayuran sampai bersih. Sedangkan menjaga lingkungan agar tetap bersih bisa menjaga selokan-selokan di lingkungan kita agar tetap mengalir dan menghindari adanya genangan air sebagai tempat perindukan dari nyamuk. Demikian tips dari saya, Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Semoga bermanfaat dan tetap sehat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
2: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
3: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Kali kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah banyak kan sudah mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
4: nyicil lah.
3: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Mulai tahun ya.
2: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Saya Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
1: Halo, saya Klepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
3: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
4: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
6: Halo, saya Kaidang Mungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
7: Hai, saya Inul Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
8: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
9: Seantero Indonesia masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
12: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan ini.
11: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
10: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: makasih semuanya ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
2: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga mengatur dengan undang-undang. Nanti kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
3: nyicil lah.
2: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
1: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
1: Saya Ido dari Tanjung. Saya dengar radio.
2: Saya Neng Harti dari Kota Playhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
3: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
4: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
5: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
6: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
7: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
8: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
9: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
10: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Sebenarnya tips untuk untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sewaktu puasa itu sama aja sama kayak yang nggak puasa, cuman waktunya diubah. Tadi gosok gigi, biasakan gosok gigi setelah sahur, jadi sebelum tidur lagi jangan lupa gosok gigi. Biasanya kan sahur pada tidur lagi kan, terus sama sebelum tidur malam jangan lupa gosok gigi. Jangan gara-gara habis buber terus terawih terus makan lagi kekenyangan blek. Terus jangan lupa menyikat lidahnya juga, gunakan mouthwash, minum yang banyak, makan buah dan sayur, kurangin makanan yang merangsang, kurangin rokok. Sekian dari saya, Dr. Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
2: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
3: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
4: nyicil lah.
3: Kan di akhir tahun pas pemilihan, dulu juga begitu.
2: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028, sehingga pada akhir tahun jabatan anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Halo, saya Mila. Saya dari Tanjung Pinang. Saya dengar radio.
1: Halo, saya Yeni dari Serang. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Yuli di Ponorogo. Masih tetap setia dengarkan radio.
3: Halo, saya Joel dari Aceh. Saya juga dengar radio.
4: Halo, saya Fendi dari Situbondo. Saya dengar radio.
5: Saya Faris dari Banyuwangi. Saya mendengarkan radio.
6: Saya Dita Rianti dari Jember. Saya dengar radio.
7: Saya Yon Jeger dari Pati. Saya dengar radio.
8: Saya Paimo dari Ranuyoso Lumajang. Selalu dengar radio.
9: Seantero Indonesia masih dengar radio.
10: Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
12: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan ini.
11: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
13: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
1: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
2: Saya Yaya Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
3: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
4: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
5: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
6: Saya Ido dari Tanjung. Saya dengar radio.
7: Saya Neng Harti dari Kota Pelayhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
8: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
9: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
10: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: 91.8 FM.
1: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
2: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
3: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
4: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
5: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
6: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
7: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
8: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
9: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
10: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
11: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
12: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
13: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
14: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
15: Aduh, itu siapa sih? Di depan tempat ibadah kok klakson-klakson begitu? Mana berisik lagi suara motornya? Mas, mas, woi, mas.
16: Iya, kenapa mas?
15: Mohon maaf mas, sebelumnya nih, ini kan deket tempat ibadah ya mas. Tolong jangan klakson-klakson dulu ya mas. Dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah, takut mengganggu.
16: Oh, iya mas, mohon maaf. Tadi saya ngejar-ngejar maling, makanya saya klakson-klakson dan gebe-geber. Eh, saya gak sadar ternyata lewatin tempat ibadah. Maaf ya mas.
15: Iya mas, gak apa-apa. Lebih hati-hati ya lain kali. Kalau lewat tempat ibadah, kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya mas.
17: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
18: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: RTI Pandanaran Semarang. RTI.
1: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas pentingnya periksa forensik setelah mengalami kekerasan bersama Dokter Forensik RSND Semarang, Dr. Sigit Kirana Lintang Bima.

0: Luka-luka yang terjadi pada Anda akan segera dapat dilihat oleh dokter, kemudian dicatat dalam rekam medis. Jadi ketika nanti Anda melaporkan ke polisi, kemudian polisi membutuhkan catatan luka-luka Anda, luka-luka Anda sudah tercatat secara baik di dalam rekam medis yang sudah dibuat oleh dokter. Tetapi ketika Anda memendam dulu atau menunda laporan Anda kepada dokter atau kepada polisi, luka-luka yang tadinya ada akan sudah mengalami penyembuhan, sehingga dokter akan sulit untuk melihat luka-luka tersebut, sehingga yang terjadi adalah polisi akan kesulitan untuk mengungkap kasus. Apakah tindak pidana yang terjadi itu menghasilkan luka pada diri Anda atau tidak? Jadi saran saya, segera lapor ketika Anda mengalami tindak pidana. Hal ini selain untuk membantu penyelesaian kasus Anda sendiri, juga bisa membantu orang lain, terutama agar orang lain tidak mengalami hal serupa seperti yang telah Anda alami. Saya Dr. Sigit Kirana Lintang Bima, spesialis kedokteran forensik dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro untuk Sindo Trijaya FM. Semoga bermanfaat untuk pendengar semua. Terima kasih.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
2: RDI Pandanaran Semarang.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap.

0: itu sudah di...
1: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
2: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap untuk kerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, yang nanti masuk dalam skema penguatan.
1: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyehatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
3: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
1: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai

0: kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
2: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga mengatur dengan undang-undang. Kali kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
3: nyicil lah.
2: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Mulai tahun.
1: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
4: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.
5: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
6: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
7: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
8: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
6: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita.
1: Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari, jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam, hanya di 91.8 FM, RDI Pandanaran Semarang.
9: Eh, sekarang kok si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
10: Iya, nggak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
9: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
10: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
9: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
10: Tepatnya sih nggak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
9: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
11: Sobat RDI, hati-hatilah dalam bergaul, karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba, dekati masa depan kamu.
12: RDI Pandanaran Semarang.

0: 101.8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
2: Kali ini membahas tentang bagaimana merawat kehamilan yang baik bersama Dr. Besari Hadi Pramono, SPOG dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
3: Sampai sekarang di seluruh dunia ini baru mencari kira-kira apa sih penyebabnya tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Apakah pola makan, itu banyak sekali faktor. Jadi tidak selalu pola makan yang salah atau pola makan yang tidak betul itu menyebabkan adanya suatu tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Nah, tapi disinyalir bahwa penyebabnya itu adalah secara genetis masih memungkinkan, karena di keilmuan yang sekarang itu dikatakan apabila seorang wanita itu hamil, dan kalau misalnya ibunya dulu hamil si wanita tersebut dalam keadaan tekanan darah tinggi, maka anaknya yang sekarang hamil ini cenderung bisa terjadi suatu tekanan darah tinggi. Padahal dulu faktor yang kecil itu, bahwa secara genetis memungkinkan. Kemudian penyebab yang kedua dikatakan, kita kalau di negara Asia ya, khatulistiwa itu sinar matahari, vitamin D. Pada wanita hamil yang kurang terpapar dari sinar matahari, dikatakan oleh pakar-pakar itu akan menjadi suatu risiko kejadian tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Ya. Prosesnya cukup panjang, harus melewati suatu mekanisme tertentu, tetapi hasil akhirnya juga suatu tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Kemudian juga yang ketiga, faktor-faktor ya, seperti kita tahu, faktor-faktor yang tidak menyenangkan, misalnya obesitas atau kegemukan, ya, terlalu muda pada saat hamil, terlalu tua pada saat hamil, kehamilan yang pertama kali, jadi seorang wanita yang baru pertama kali hamil itu sudah masuk ke faktor risiko kejadian preeklamsia. Apalagi kalau wanita tersebut ibunya dulu waktu hamil juga preeklamsi, itu sudah faktornya sudah meningkat lebih banyak. Kemudian kehamilan dengan penyakit jantung bisa menyebabkan suatu keadaan preeklamsi. Kehamilan dengan, nah ini dia, jangan senang-senang dulu kalau kehamilannya kembar. Karena ternyata kehamilan kembar itu meningkatkan resiko kejadian tekanan darah tinggi dalam kehamilan sebesar 6 kali daripada kalau misalnya kehamilannya tunggal ya, bandingnya hanya satu. Maka ini lebih berisiko 6 kali. Kemudian terlalu banyak atau terlalu sering kali hamil. Jadi kita harapkan ya lahir yang baik ya, generasi yang cerdas dan sehat. Kalau kita atau seorang wanita hamil itu sering ya, hamilnya lebih dari 3 kali atau lebih dari 4 kali kadang-kadang ya, itu sangat berisiko untuk kejadian tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Kemudian faktor risiko yang lain adalah usia tua. Jadi kalau suatu kehamilan di mana seorang wanita hamil itu di atas 35 tahun, itu juga akan berisiko terjadinya suatu hipertensi dalam kehamilan. Kemudian juga, nah ini dari faktor bayi selain kembar tadi ya, juga kalau bayinya itu terlalu besar, itu juga bermasalah. Ya, permasalahannya apa? Jadi jangan senang-senang dulu kalau bayinya dikatakan, wah bayi saya beratnya taksiran berat janinnya adalah lebih dari 3 kilo ini nanti atau lebih dari 4 kilo misalnya. Justru itu mencetuskan kejadian hipertensi dalam kehamilan. Memang sih tidak secara langsung, tetapi dikaitkan dengan sel-sel yang ada di dalam plasenta atau ari-ari, itu akan mengakibatkan hipertensi ya, dalam kehamilan.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk go global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih yang nanti masuk dalam skema penguatan ini.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Saya Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
2: Halo, saya telepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
3: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
4: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
6: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
7: Halo, saya Kaidang Mungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
8: Hai, saya Inu Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
9: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
10: Seantero Indonesia masih dengar radio.
11: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
12: Aduh, itu siapa sih? Di depan tempat ibadah kok klakson-klakson begitu? Mana berisik lagi suara motornya? Mas, mas, woi, mas.
13: Iya, kenapa mas?
12: Mohon maaf mas, sebelumnya nih, ini kan deket tempat ibadah ya mas. Tolong jangan klakson-klakson dulu ya mas. Dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah, takut mengganggu.
13: Oh iya mas, mohon maaf. Tadi saya ngejar-ngejar maling, makanya saya klakson-klakson dan geber-geber. Eh, saya gak sadar ternyata lewatin tempat ibadah. Maaf ya mas.
12: Iya mas, gak apa-apa. Lebih hati-hati ya lain kali kalau lewat tempat ibadah. Kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya mas.
14: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
0: 91,8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Nanti kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu justru dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Gimana tahun ya.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Tips sehat, RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas diet yang benar bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
2: Diet sebenarnya adalah pola makan. Nah, di sini untuk para pendengar yang ingin menurunkan berat badan, sangat penting untuk memperhatikan asupan serat. Nah, di sini serat dapat meningkatkan volume makanan sehingga tidak cepat kenyang. Selain itu juga untuk menghindari susah buang air besar. Nah, sumber serat di sini yakni bisa didapat dari sayur dan buah. Kebutuhan serat dalam sehari mencapai 25 gram sehari, terdiri dari 3 mangkuk sayur dan 2 potong buah. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah

0: air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: ya kita.
1: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
2: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
3: Saya Yayan Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
4: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
5: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
6: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
7: Saya Edo dari Tanjung. Saya dengar radio.
8: Saya Neng Harti dari Kota Pelayhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
9: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
10: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
12: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
13: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
14: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: Setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai

0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.
1: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
2: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
3: Saya Yaya Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
4: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
5: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
6: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
7: Saya Ido dari Tanjung. Saya dengar radio.
8: Saya Neng Harti dari Kota Playhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
9: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
10: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
12: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
13: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
14: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
15: Sekarang kok si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
16: Iya, nggak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
15: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
16: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
15: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
16: Tepatnya sih nggak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
15: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
17: Sobat RDI, hati-hatilah dalam bergaul. Karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba. Dekati masa depan kamu.
0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips sehat, RBI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas manfaat periksa dengan USG bersama Dr. Yurida Binta Mutia, spesialis radiologi dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Pada untuk kasus-kasus dengan nyeri perut memang diperlukan pemeriksaan USG. USG sendiri memang bisa untuk melihat organ-organ di dalam perut itu sendiri. Sebelum pemeriksaan USG perlu untuk persiapan, antara lain adalah puasa 8 jam dan tahan kencing selama 2 jam dengan minum air putih yang banyak, karena berhubungan dengan pemeriksaan itu sendiri. Pemeriksaan abdomen bisa dilakukan oleh segala usia dan jenis kelamin untuk melihat semua kelainan di dalam perut itu sendiri. Apabila dari dokter yang sudah memeriksa disarankan untuk USG abdomen terutama, segeralah untuk pemeriksaan, karena berhubungan dengan tindak lanjut atau obat selanjutnya dan terapi yang akan diberikan. Sehingga apabila disarankan untuk USG jangan ditunda. Untuk anak-anak pun bisa dilakukan USG, karena beberapa penyakit juga tetap bisa terlihat dengan persiapan yang hampir sama dengan pasien dewasa biasanya. Saya Dr. Yurida Binta Mautia, spesialis radiologi dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
3: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
4: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Kali kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah sebanyak kan juga mempengaruhi fiskal daerah, maka perlu ada
5: nyicil lah.
4: Kan di akhir tahun pas pemilihan, dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
3: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
6: Masih di 91.8 FM.

0: tapi ada deg-degannya.
1: Karena
0: prosesnya berbeda dengan waktu melahirkan gadis dulu ya. Kalau ini beratnya 4,2 jadinya

0: aja ya.
1: Kenes Nara Madarsa. Kenes itu artinya lincah, Nara artinya Angel. Gadis, Madarsa ini kemuliaan. Doa dan harapan untuk Kenes adiknya Mbak Gendis ini, semoga jadi anak yang berbakti, berguna bagi sesama,

0: forever. Cinta tak terpisahkan. Amin sih.
1: Amin.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan di sekolah kita harus memang siap untuk global, siap untuk kerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah mengesahkan atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga mengangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu justru dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: RTI Pandanaran Semarang.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Musik Asik hanya di 91,8 FM Semarang.

Tips Sehat, RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr.

0: seringkali tuh penyebabnya bau mulut itu bukan semata-mata karena kita lagi puasa aja. Memang ada penyebab di dalam mulutnya. Contohnya, ada gigi yang berlubang. Terus ada gusi yang lagi radang. Bisa juga karena ada karang gigi. Nah, itu sebenarnya penyebab utama bau mulut karena ada bakteri kan di situ. Puasa itu sebenarnya bukan menyebabkan ya, cuman jadi lebih harus hati-hati aja karena aliran salivanya berkurang. Selain itu ada faktor dari dalam, ada penyakit tertentu ya, misalnya diabetes atau orang sakit mah. Nah, kalau itu udah harusnya periksa ke dokter ya supaya cari tahu penyebab dari dalamnya tuh apa yang bikin bau mulut. Sekian dari saya, Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
2: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum. Sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
3: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah sebenarnya kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
4: nyicil lah.
3: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu.
4: Kita nyicil
3: setiap
4: tahun.
3: Sebenarnya tahun besar.
2: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk hidup global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, dan nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui dampak geopolitik dirasakan hingga saat ini. Gubernur Jawa Tengah sendiri masih mengupayakan penyihatan kondisi keuangan negara dengan cara optimalisasi pelayanan pajak di masing-masing kabupaten kota. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: RDI Pandanaran Semarang.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Gusti.

91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, tantangan geopolitik jelas mempengaruhi kinerja penggunaan APBD Provinsi Jawa Tengah yang juga berdampak kepada program pembangunan saat ini. Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 mendesak pemerintah untuk lebih kreatif menciptakan program pembangunan. Sharif Abdillah selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah menyebutkan dua hal yang harus dititikberatkan. Pertama, bagaimana meningkatkan program ekonomi kerakyatan agar kondisi fiskal di Jawa Tengah bisa kembali stabil. Kedua, pihaknya juga mendorong pemerintah Jawa Tengah menguatkan kembali pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan siap kerja di level nasional maupun global. Menurutnya, peluang kerja bertebaran, namun pekerja tanpa skill menjadi tidak berarti.
1: Lulusan-lulusan sekolah kita harus memang siap untuk global, siap bekerja, siap untuk mengikuti standarisasi tenaga kerja yang tidak hanya di level nasional, tapi juga di level global. Jadi nanti kita juga tahu betul, nanti banyak sekali peluang-peluang di Jawa Tengah dan juga mungkin di Indonesia, juga nanti di luar negeri ada Jepang, ada beberapa daerah, kita tidak boleh kemudian bekerja ke sana tanpa skill. Kita harus memiliki skill worker, kita latih, yang nanti masuk dalam skema penguatan.
0: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi

0: Setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

arep tata pitana. Anenggih wau kang amurwa kandha. Kandhane purwa madya wasana. Pinurwa jaman purba lumaksana jantraning bumi nganti teka jaman pralaya. Candrane lir lampahing surya. Jumedhul urmambat manjing bantala. Lakuning dina tumapak ing candra lawasing warsa amung sinebat siang tantara ratri. Sajatine tan kadhe mangkono kinudrat purbaning jagat jinantra lakuning bumi kang nyokro manggiringan. Sinebat taun kalpa etanging warsa kadewatan pinitang taun mawantara dumadi saking madya dosa manu. Jaman manu darbi yoga catur mandala sinebat jaman terto yoga, jaman tirto yoga, jaman dwaparo yoga, twin jaman kali yoga. Kinucapkan kinaryo dadya purwakaning carita anenggih melaring negari Ngalengka diraja inggih ing Lengkapura. Kiblat kidul Samudra Hindi sisih ler Gunung Mangliawang. Kiblat kilen jurang terpis sisih wetan Segara Wedhi. Negari ageng nanging datan agung. Nadyan wis ayom nanging kirang ayem. Apa to darunane mangkono? Abeting riku keh para candhol ingkang hambek siya. Durjana juti menyang guna desti. Tenung santet bundet pilut pepelotan kang teluh braja. Madat madon main maling minum wis dadi pakulinaning bangsa Ngalengka. Lamun wanci dalu kita Ngalengka kencar-kencar pinajaran damar sewulisah jarak bilang golo-golo. Sanggen-gen keh tawongan kang samya suko pari suko. Bumiak marenggen suarane kang ketumpul ngabutuan. Keplek kecek dadu kopyok minang domino. Sinelo guyu latah-latah tondo yen tunggul genyo kasukan. Nanging ugi sinenggak santak kang kasoran pisuwin drindil kaya maling kudanan. Gentayangan kang samya wuruaragang netepi bebasan hasto sacara-cara. Ngunjuk inuman telas pulung dasar teman mustita suga sitane kasusilane pating gelayar pating gelimpang pekasan dawah sak margo-margo. Wonten malih wis mualit remu-remu soroting pandam kawuriyar matan wonten pinggiring kita. Wirawiri wiragane kang samyandun asmoro yayah satpodo kayunjun aruming puspito. Lengkat-lengkot lelewane milangoni soaing wanita tuno susilo. Ingkang samyo mikat priyo, ingkang lagyo lali garwo.

ingkang taksih anget Purwodusirna ageng alit sepuh anem jalu estrikeh kang samya kerem ing pekarman kanyut ing pepencut kedhaut tebih ing kautaman pramila tatan umomo kalamun danguning dangu negari ngalengka koncatan yoni satemah surem soroting layung pandayah pasonto ketaweng himo sinten ingkang jumeneng ata wonten praja Kalengka menang kinocapna jejuluk Sang Prabu Sumali Raja ya Sumali Dewa Narendra Apepaes Resaksa Gagah Prakoso Birawa Tur Sentosa Dasa Sugih Jayaji Kawijayan Sekti Mahambara Prawireng Aga Jari sajuga sang Buminata Kalengka kepareng miyos sinuwaka wonten madyaning pendhapyagung lenggamungging dampar kencana linimekan kasur babut permadani warni jingga pinarada tenayap sang janing para biyada manggung ketanggung Joko Paloro loring ing samengan rupa carane keprabon banyak dalam sawunggaling arda warika kacumas dwi panggung ing sarwarna kinebutan mak laring manyuwa kanan waing kiring sinten to ingkang kepareng caket mangarsa lenggah mabukuh Susilarejo lah punika Arayunata satriya ing panglebur gongsa ingkang kekasih Raden Harya Jambu Mangli ya sang wigit keswa wujud raseksa gnyolir prabata netrane romancara pindha netraning singa barong krana mungalir cantik ing baita tutuk mengakaya guwa waja ngringih lir parang curyang sisiung semancung gedene arek mo gembel gimbal den udal modal madul anggit habyah yayah guru ngakempul mendung pamukasing pasiban ingkang abdin kepatian sarpiyono patih kolo mintra geno ingwuri pepaan dere sanjan yang porwat yoboring keng samyo sumiwom beludak muking tata kerambat panjayahan doyong doyong lepager pancak sujining ngalun-alun

menawis sang Bumenata anandang sungkala awit dinira manggalihaken lekasuring kang rayi Arya Jambu Mangri dinira ngawontenaken sayembara perang kinarya sarana pamriyeng jatu kramanira nenggih kusumaning ayu Dewi Sukesi. Mangkono panglucitaning Wardaya ingkang dereng kawijiling lisan.

0: jagat wasesaning upodo raja jagat tangis tungkoro iwang sukmo mangati luwih mugo ngayomono marang kayuwanan ing sun. Katanipun kakang Yayi Yayi Haryo Jambu Mangli opo boyan dateake gugup pengati niro dene sira ing sun piji mangarsa Yayi. Kawula nun nun nok nuringgi Kanjeng Koko Prabu. Mareko rayi poro suman wontering pagelaran jawi dupya nampi wantering timbalan dawuh poduko Njeng Koko Prabu. Dahat gugup yang manah kulo pindo tinubur yang mong tuno sinambering gelap lepat. Sumerap saking dumawa yang kegelap boten uningo kebyaring caleret lir panjang putro dumawa ing silo kumaloso dahat kumepyurau sing manah kulo. Duping kang rayi sampun marak ngapyan toro noto aserping manah kulo pindo siniram Tirta Wayu Sawindo kawula nun nun. Lah salah Yayi paran darunane dene Sura Yayi bisa matur kang mangkono Jambu Mangli. Kawula nun inggih awit ingkang raya mung tansah ngemuti sinten ingkang winenang murba hamisesa muhung paduka Kanjeng Koko Prabu. Upami ingkang rayi tinimbalan marak ananandang dosa sakit nyamung paduka Njeng Koko Prabu ingkang menang hanya kitono. Petasan tembung padah wedhana suka rila kinarsakno kakurepna ing abahan kapaduka rastra ingkang lungit. Katigaso sumangga jangga katuka sumangga jaja kawula nok nok non. Lah dalah kadu ati kadurun panompo Yayi dene sira ngaturake pati lawan urip. Kepasan ana sak galak-galakane sarebo sapa boyo sarebo kalu mongso marang pikane. Jeneng para Yayi ajibo ngaturake jangga manglung wedhana tumelung. Ngiring ana kalamunta ingsun sinumaka datan kena paring deduka marang sagunging kawula dasih. Jambu Mangli marmane pasih banto marak adoh ing sunawi terak tak arah ketake jubo katento nampani keganjaran ing sun sesuatu yang kang monco warno. Petasan dodot ingking darah untari sabuk ingking dewa beti keris kang permono tanggui munggaya maneh ing sun kanti pistoro jondro wino. Petasan adoh lintang luku sinawat binalang kayu tangeh kenani cepak lupute Jambu Mangli. Duh Koko Prabu jimbatu sembahan kulo satra angin-angin sakrik mopi noro sabto tilemo datan anyum puno lenggau datan ibah kekirangan menopo dini podukun Jeng Koko Prabu ingking sampun peparing demateng ingkang rayi ing panglebur gongso. Kulo pame akan diri ning tirto narmodo coak dateng atuwu tepi soyo mboten kuawi nampi keganjaran ing noto. Duh Koko Prabu siang pantaran ing ratri estin yang manah kulo sanes kekucah peparing paduka Koko Prabu ingkang kulo suwun ingkang kulo tecadhang ambuk bilih wonten karyaning noto ingkang awrat kadawono ngerangsang ingkang inggil ngayuh ingkang tebih ingkang rayi sagah dados pepanten ing praja kawula nok nok non. Eh lah dalah Jambu Mangli kadangipun kakang Yayi sapa boyo kang kawawa junjung diwa keprabon ing sun kejoba mung jeneng Sira Yayi. Moro Jambu Mangli lungguh ingkang prayoga ing sun jatir wigatin ing pasuwakan kawula nok nok nok dirigi ngestaken dawuh paduka Njeng Koko Prabu.
1: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum sangat mahal. Tahun lalu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
2: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Makanya kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
3: nyicil lah.
2: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
1: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Kamu mandi? Lunggu ingkang prayoga ingsun jatiri wigatin ing pasiwakan kawula nok duri ngestaken dawuh padha Kanjeng Koko Prabu Panjerah ingkang puspitoro.

0: Katengipun kakang Jaji. Jaji jambu mangli. Kawula nuwun wonten timbalan iki kadhawuh Kanjeng Koko Prabu keparengane bali kawan ing Tangrayeng panglebur gongso. Ora to Jaji. Boyo pun kakang iki weneh ana keterangan kang cetha. Mungguh apa to kang dadi karepmu dene siadi nganakake sayembara perang minangka pitukon dhaupe pulunamu nini Dewi Sukesi. Mongko sayembara mejang aji sastra jendro hayuning ngrat kang tak biyawarakake kuwi wae wis abot Jaji. Lah kok siadi isih nambahi sayembara perang tanding. Lah apa ana narendra utawa satriya kang kuat nandingi kridhamu Jaji? Sabab jagat saisine wis neksane marang kadigdayanmu Jaji jambu angli. Yen nganti kesuwen ora ana kang bisa ngalahake si jambu mangi tegese. Di perawan kasep anakmu si Sukesi.
1: Aduh Koko Prabu Kanjeng Koko Prabu jimat punden kulo. Nuwun sewu kakang Prabu. Saklebatan ketingalipun dawuh pangandikanipun Kanjeng Koko Prabu wau leres nanging menawitipun penggalih kanthi manah ingkang lebet kathah klintunipun.
0: Kleru kepriye?
1: Inggih, Koko Prabu klentu.
0: Sabab kakang Prabu supe bilih ngalam donya menika mboten wonten ingkang sampurna. Ingkang sampurna menika namung Gusti ingkang Maha Agung. Koko Prabu, upami kula menika sinebat Senopati Digdaya. Kulo pitados bilih mangke menawi sampun dumugi wahyaning mangsa kala tamtu wonten titah ingkang kuwawi ngungkuli kadigdayan kulo. Lagi kanthi lampah sayembara perang mekaten wau ing pangangkah kulo nedya urumeksa kautamanipun anak kulo pun Sukesi tuwin ngluhuraken asma paduka Kanjeng Koko Prabu.
1: Jambu mangli.
0: Nuwun kula Koko Prabu. Ucapmu karo tumindakmu sarwa geseh. Geseh banget.
1: Liripun geseh kados pundi Koko Prabu?
0: Cetha ora tulus ucapmu lan batinmu. Wong nyatane kowe ngrendeti aku bakal dhaupe anakmu Sukesi. Kok jare kowe rumeksa kautaman? Kautaman sing endi kuwi? Apa jeneng utama yang nganti Sukesi iki tuyuk-tuyuk jambul wanen durung kawang kuing kakung? Dipikir jambu mangli, pikiren.
1: Nyuwun pangapunten Koko Prabu.
0: Ya piye?
1: Mugi saronta ing penggalih. Ing ajeng kula sampun matur bilih niat kula ngawontenaken sayembara perang menika namung salu guru meksa kautamanipun nini Dewi Sukesi ing pangajap supados jatuh kramanipun nini Dewi Sukesi mangki sampun ngantos klentu jalma ingkang namung sak sen loro sebinggol papat saketopi kantuk kakung ingkang digdaya sekti mondro guna ngungkuli kadigdayan kula saenggo binjangipun sembodo dados pengayomaning kawula ing Alengka. Lho menika niat kula Koko Prabu. Pangajaping manah kula. Mugi-mugi calon putra mantu paduka mangke setunggaling narendra utawi satriya ingkang punjeneng apapak merajal ing akerep. Tegesipun titah ingkang pinilih dados mboten sak-sake waton jaler menika mboten.
0: Jambu mangli.
1: Wonten dawuh Koko Prabu. senajan wae ngene jambu mangkli. Aku krungu rerasane Ratu Sewu Negara kang padha nglamar Sukesi. Risi kupingku ngrungake rerasan mau. Kados mundi sineng raosan kala wau Kakang Prabu. Kowe dirasani dening Ratu Sewu Negara kang surasane mengkene. Kowe didak wong gutuk lor kena kidul. Teksipun kados

nyatane kowe ya isih patut upama nabi. Tur kowe tak sawang slagamu ki ngane-anehi jambu mangli. Padatan ora tau wadus terus sambendina adus. Kowe seneng cukur terus motong rambut. Pawakmu saiki kok resik. Bareng tak rasak-rasakake. Saya mundak dino kowe kok malah mundak enom, mundak breset. Ketok tok mbagusi kowe. Mula jambu mangli. Saiki kowe bloku wae bae. Pesajan bae yen pancen kowe duwe karep mengko anakmu Sukesi. Tak lilakake. Tak paringake. Ikhlas ya yo pun Kakang ikhlas lahir batin. Tinimbang anakku diwengku wong kono-kono. Kang durung genah pambekane, wong tak paringake si Adi kang wis tak ngerteni kahananmu. Ya ngono apa piye jambu mangli? Koko Prabu. Piye? Iye, ada yang patuh konjeng Koko Prabu sak mangke sampun uninga. Menapa ingkang dados gegebengan kula? Menapa tetila kula lepat menawi kula tresna kaliyan Sukesi? Cara apa to? Jebul tenan to rasane Ratu Sewenegara mau. Jambu mangli. Wonten dawuh. Wis mingkup jagate. Apa kurang wanita naliyane Sukesi? Yen pancen kowe kepengin palakrama, miliya krat anak ratu ngendi? Miliya putri ngendi? Yen perlu widodari Suralaya tak rabekke jambu mangli. Paton kowe aja ngarah karo Sukesi. Eling di. Sukesi kuwi punamu, kuwi keponakanmu. Kula sampun ngertos Koko Prabu. Nabung. Menapa kula lepat menawi kula tresnani kelawan anak kula pun Sukesi. Koko Prabu. Katresnani pun jambu mangli kelawan Sukesi. Kula mboten tresna ingkang awu gawar. Mboten tresna ampiyak awur-awur. Lah wong kaya ngono kok dudu tresna ampiyak awur-awur ki piye? Lah wong kowe ngalaponakan ngono kok ora tresna ampiyak awur-awur ki piye? Koko Prabu nyuwun pangapunten. Paningal paduka Kanjeng Koko Prabu anggenipun mas paosaken kirang wening. Gagi aku mulangen pupung krungu wong akeh niki. Mila kula saged matur katresnan kula sanes tresna ampiyak awur-awur. Jalaran katresnan kula kalian Sukesi kula bandani nyawa kula. Mila kula wantun ngawontenaken sayembara pesajan kemawon. Kula kepingin garwa kelawan anak kula pun Sukesi. Koko Prabu nadyanto nyabrang samudra marus bebasaripun. Badhe kula antepi pecah kula menawi kula mboten kelampahan mengkupun Sukesi. Dodo muntap lirik netap jojo bang mawingo-wingo netrande angatirah kumet.

wetanane rombran nang pindho kembang warawari bang kasmeto mrengsake dengkal muruk.

0: Patih Mintrageno.
1: Kawula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh Kanjeng Sinuwun.
0: Ora nyono jebul mengkono Gusti Mujambu Mangli. Jebul duwe karep ngalap kelawan pulunane dewi yaiku Gusti Musi Sukesi. Mula Mintrageno. Kelakon iku aja nganti kedawan-dawan. Tinimbang kakean korban negara ngalengko ora wrungo panjenengan ingsun sing kakean dosa.
1: Dari keparengipun sinuwun.
0: Sawetara iki sira metu marang pagelaran jaba. Samektakno kabeh para wadya bala. Syukur bagi sewu. Sira bisa nglermake para ratu sing bakal nglamar kelawan Gustimu Nini Dewi Sukesi.
1: Kawula nok dari ngestaken dawuh paduka sinuwun keparenga ingkang abdi kepatihan madharing pasilan.
0: Iya, kaya usaha ana dawuh maneh.
2: Sepet jarak kata liko wau riwut nyopari purno sabdani rosang bumunoto ngalengko sang prabu sumali rojo bio kundur hangat haton piyak ngarso tangkep uri yento sinondro kunduring sang katong panjaya sinawung candrani.

sepet jarak atari kowau. Sanoto sigro kundura ngedat pun denayap sang janyang poro biyoto katang rumanggung joko paloro-loro. Ingkang samyongan pelupot saran keprabun, kandek sangat jengeng gapuro Sri Penganti meriksa nirganeng gapuro kenaryong nyupur sungkawaneng driyo. Titi purneng gati diniro meriksa nirganeng gapuro tus kundura ngedat pun, sini gek ora kaya kakono jroning Mardi Kaputren Projo Ngalengka Sang Dyahayu Dewi Sukeksi ingkang lagi nandhang Turidas Mara.

0: Kemudian Suryo Angrang Sang Wayat parandene sunare ketingal pudar mlebet ketawuring bawa bunter tuwin lebu sumawur. Soreng langit lamat-lamat linimputan mega lumaris lembut ulut lelungit gandayah kapuk petak mempelak sineblak ing maruta mondo. Saya indah kang himando seto dupi sinelopek silumayang beriringan rebut ngarso suku-suping kabut dat ketinggal saketap sirno saking pandulu dat yoregeng sesawangan yang akoso mardi kaputren projo ngalengko dong mayang arum binangun juglu pinayu sesirapan yayah sisi ing mino jaladri tinumak soko guru reksa kestubo kirukiran ruming gadung mangayat lingga sinakep pupuk soko melyokang pindo sekara terati narata sujunging soko ngandak minggil nanting rupi syariah dapur patuli mosak geligen gedini sinonggompak gengkang silo kresno kinepi rakyat linebur satemah ketinggal patingkar lap patingkar lip yayah kekoneng subing pegagan gedah binggolo kinapit kongso sinangring hanggung angrenggani saben selaning paninga soya mimbui endaing puro pinoro poro sunaring damar sewu kang samyo kegiyungan ing gagang tembogo rinuk migading kegandingan sinangkepan sang biara renggan kang sarwa mustiko gebyar gebyar arbut probo kaya kaya lumuh asoro klayan soro ting sang jiwang condro jarambah jejobinan awarni wilis pupus hamels yayang tirtaning telogo kang dahat wening saperangan aglar melarakan babut lembut mulut kadya lumut mandangi wali temah bangkit hanen angil rening rasa mulya wewangunan kinubeng taman sari pepak pandreng puspitodi neka warna mangambar wangi sekar budak putih memplak sekar mawar hambat barcah yo bingar menur gading hanggung sumanding tatan kantun kang apulas biruungu sumawarna dadu bangkit hambangun anteping kalbu senadyan to kathah rerenggan negari ngalengka parandene sadaya kantun catan kraos endah awit kaprebawan dukitane galih sekaring kedaton ngalengka kusumane ngayu dewi sukeksi klapet ini romri hato saken lekas rengkang taman haryo jambu mangli lasin eno wawingkang lenggamung bingayun kajawi ingkang rayi satriya ing purwa dikaran ingkang kekasih Raden Haryo Prahasta Agus warnane pitekso deteki pasar sekti mondro guna jayeng prawira ngajurit.
1: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
2: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memenuhi atau belum.
1: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Poro Katang Sutresno. Wekdal punika panjenengan taksih midhangetaken giaran Ringgit Purwo sak dalu natas.
4: Sangang dosa setunggal poin wolu FM RDI Pandanaran Semarang. Sangang dosa setunggal poin wolu FM RDI Pandanaran Semarang.
3: Poro Katang Sutresno. Wekdal punika panjenengan taksih midhangetaken giaran Ringgit Purwo sak dalu natas.
5: Satriya ing Purwo dikaren ingkang kekasih Raden Haryo Prahasta. Agus warnane pitekso diteki. Asar sekti mondro guna jayeng prawira ngajurit. Katan kendhat para mban seti biyada diriro suka panglipur lawan sang yayu parandiritan bangkit lipur.

0: Kakang Mbok. Jimat sembahan kulo, kepunden kulo yang mangke prateng delahan. Punopoto darunani pun dene jengandika Kakang Mbok Anandang Sungkawa. Menapa jengandika Kakang Mbok Sukeksi nampi dukaripun Kanjeng Rama Prabu Sumali Raja menapa kados pundi? Menawi tetilo jengandika nandang kelepatan tumunten, monggo kula dherekaken nyuwun pangapunten wonten ngasaripun Kanjeng Rama Kakang Mbok. Menapa ingkang rayi pun prahasta ingkang nandang kalepatan? Semoga kula aturi paring pidana dhumateng ingkang rayi ambuk bilih wonten kalepatan kula. Nyaimban.
1: Wonten dawuh Raden.
0: Boyo kuwi-kuwi melu wong lipur. Sungkaware bendaramu, kowe aja mung meneng wae.
1: Kula niku ngantos pekewet. Ajrih bingung anggen kula badhe ngrangkani. Inggih sak saged-saged kula nggih Gus.
0: Iya. Matur syukur bagi bisa gawe jaring penggali.
1: Nun inggih. Dek. Anakku bocah ayu. Suliyem.
0: Yung.
1: Apa?
0: Tak pikir-pikir kowe iki wong tuwa ning kebangeten tokmu kuno.
1: Kuno piye?
0: Jeneng ora tuku kok jenengke anak yo bares kures. Bloko suto. Kaya sing rada modern. Manut karo jaman kelakone.
1: Ya kene.
0: Mau jeneng apik-apik ya oke. Jeneng ki anak kok Suliyem.
1: Apa nek Suliyem ki elek?
0: Ara coba.
1: Nek Suliyem ki apik elek, tak yo numrah ta kuwi jenenge cah wedok.
0: Ha iya ning mboyo sing apik.
1: Upamane jeneng apik ki kaya ngapa?
0: Nyatane saiki ki oke jeneng. Mau jeneng ora tuku mbok gawe jeneng. Endang apa Sri Pudiyastuti. Ora, ora yo ketok nek keren ngono lho.
1: Oh alah, Nduk. Mbok yo wis nrimo. Tak kandhani yo sing diarani apik ora mung perkara jenenge tak kandhani.
0: Ora.
1: Saiki pikiran sing marai kondang ora perkara jenenge. Aku nyatane ning piyayi kondang kaya buwal jinah kuwi ora. Lah yang miring lumrah to. Jenenge ming Paljinah.
0: Lho.
1: Ora rasa werna-werna, ora macem-macem. Nah nyatane ya kondang, Nduk. Wong perkara jeneng Suliyem kok ngresula. Arep tak jenengke Endang Pudiyastuti nek patheken kabeh napa? Lho jeneng Suliyem anggere awake lemu.
2: Ah. Nek kami tuwa.
1: Iye, ada. Moko gek mung suwe sutre saya wis. Apa ra bebayani kaya ngono kuwi. Ya awakmu kaya ngono, musuhmu kaya ngono, bisa nek anak-anak metu apa? Nduk.
0: Apa?
1: Dawe nglipur, Nduk.
0: Nglipur. Heeh. Ya. Ya sapi-sapisane ya ya.
1: Nah ya kudu ngono to, Nduk. Wong awake dhewe iki sipate ngabdi ya ta. Ya sapi-sapisane gage, Nduk. Rengeng-rengengno.
0: Ya disuwunke palilah. Karo sing kawugan.
1: Upamane.
0: Ya nyuwun palilah karo Raden Prahasta. Nyuwun pangapunten nggih Gus ambuk bilih mangke. Wonten klenta-klentunipun ora dadi ngopo butamban. Malah keporo kowe tak keparengake. Kowe suka panglipur tetembangan sing becik. Inggih. Wong nyatane kowe iki biyen ya di dalem kowe iki dongkolan marang ngono. Inggih.
1: Nah, aku ki pancen biyen ki mantane sinden.
0: Nah. Kowe ya iso sinden.
1: Alah kepiye to aku ki biyen sinden kondang do. Mergane aku ki saiki wis tuwa, ngono. Aku biyen ki wah tenan. Jenenge sinden ki nek ceplis ki wis. Aku ki biyen kondangku nek gending pariwisata. Biyen kondang tenane ora aku wis ora tenan, ora matuk. Anjajah desa hamilang kori. Penting nganggo hamilang kori.
0: Bangune kok kemayu.
1: Lho. Sing penting aku ora iso ngopeni jaran.
0: Wong sinden kok ngopeni jaran. Wis kaki nyai, kowe tak paringi wektu kang prayoga nggonen nglipur kawan kakang mbok Sukeksi.
1: Nggih, matur nuwun Raden, matur nuwun nggih sak saged-saged kula nggih, Gus.
0: Iya, sak bisa-bisamu ngono.
1: Nggih. Nendo, yem maju kene.
0: Heeh.
1: Kene nduk. Kaya ngapa aku arep kepengin ngrungokake suaramu?
0: Iya. Ya sak bisa-bisane ya, Yung.
1: Iya, iya.
0: Wong nyatane abdi dalem ngalengka ki para seniwati ya akeh.
1: Ya pancen iki kabeh ya padha sowan. Nek sing dipiji kowe ya ora ketang elek-elek suaramu tok, Nduk.
0: Iya. Tenan, Yung. Iki pupungane ning tamu sing kepareng rawuh.
1: Sapa, Nduk?
0: Iki Ibu Hajah Waljinah kepareng rawuh. Suko Sabiyantu.
1: Ngono to?
0: Iya.
1: Jare Bu Waljinah ki penyanyi kroncong.
0: Saiki sinden ya bisa.
1: Ngono to? Nek ngono aran.
0: Apa wi?
1: Apa-apa bisa mumpuni.
0: Ayo, jenenge seniwati sing mumpuni kudune ya kaya panjenengane kuwi. Sinden ya bisa. Nyanyi kroncong ya baut. Ayo. Kala mangsane gabungan para seniman seniwati ya uga nderek.
1: Iya ya syukur, Nduk, syukur. Jenenge ora bakal beda-bedakake antar seniman.
0: Coba ya, Yung. Aku tak mbakekke karo Bu Waljinah.
1: Ya.
0: Ngaturaken sugeng rawuh Ibu Waljinah.
3: Pangestunipun.
0: Inggih.
3: Mbak Denok. Mbak Denok nggih.
0: Nggih, nami kula Denok Suliyem. Upami kula kula niki mboten kebacut ngeten biyung kula najeng kula dol sak payu-payune kok. Jenenge anak. Agen niku wau jenenge anak kok Denok, mana wis Denok kok mburine kok Suliyem. Kula padhe kok mung perkara jeneng. Matur nuwun krawuhanipun dumateng Ibu Waljinah nggih. Dalu menika keparenga paring lelagon sawetawis nggih Bu. Ngelas pantes penjenengan paring tulodo kalian kulo. Kulo ini kawan-kawan ini magangan seniwati. Nek mbok kulo ini mantan, nek kulo magang.
1: Semono kagek magang. Isor nyepir aja mati, weh.
3: Neng nggih saat saget-saget kulo lho. Jentino.
0: Inggih, mboten dados menopo, Bu. Nggih. Saget-sagetipun wasipun mboten betah napa-napa petahipun sae pun. Pun kula suwunke pangestu kalih bose. Mangga kula nyuwun lelagon ingkang gagrakipun klasik rumiyin.
1: Nduk-nduk. Klasik iki nek Bu Waljinah apa kepareng ngaturake? Nek adate Bu Waljinah iki bangsa langgam.
0: Lah iya. Langgam ya kudu bisa, klasik ya kudu bisa.
1: Oh, ngono. Ya, ya, ya. Saiki yen lagu klasik lagu apa?
0: Coba saiki aku tak nyebut langgam ning langgam klasik.
1: Oh, langgam ning sing klasik.
0: Iya.
1: Yeah. Yo, coba saiki atur nondo.
0: Yung, aku tak ngaturake langgam pelok patete 6.
1: Langgam apa?
0: Langgam andeng-andeng.
1: Oh, andeng-andeng.
0: Ya,
1: coba kaya ngapa? Saiki nyuwun karo Bu Waljinah langgam andeng-andeng ning nganggo dibawani, Nduk.
0: Ana bawane.
1: Aku biyen tau krungu, nek ora kleru bawane Kinanti.
0: Oh, Kinanti.
1: Larase pelok patete 6.
0: Mangga,
1: cobi keparenga ngaturaken langgam andeng-andeng.

0: Iki mau jenenge langgam apa, Nduk?
1: Iki mau jenenge langgam andeng-andeng.
0: Andeng-andeng. Apik tenan iki mau, Nduk.
1: Ha iya.
0: Seneng aku apalane.
1: Kelingan kowe yo.
0: Kelingan. Andeng-andeng cedak alis. Jarene. Nanti sawang mundak manis. Kaya dekku iki. Iya tak? Aku nak disawang rak manis.
1: Ngawas nuak manis. Iya. Terus?
0: Andeng-andeng neneng bokong. Cari ini wibasi saja ngentut.
1: Orang ini cakepan ngunuh kuwi.
0: Tenan jaduk andeng-andeng ki ambak mung sitik ning kok marai apik ya nduk.
1: Apa meneh dasare piyajine ayu andeng-andeng eneng dhuwur lambe apa ning isor lambe biyuh ketok manise
0: ning ya eneng dhuwure gegeden. Ora nesu ora nunggu.
1: Nek kuwi dudu andeng-andeng kuwi. Nyat patek. Werna-werna ora.
2: Niku jenenge tembong ngoten Mbak Benung.
0: Oh, lah. Niku lho jenenge tembong ngoten niku tembong niku padha karo tembel, ngoten. Mangka nang wulune aja wis jan.
1: Lagi kok werna-werna.
0: Gage nduk, pisan kas. Aku kok marem banget krungu tembangmu iki mau.
1: Iya. Iya, mergane yo didukung karo kanca-kanca tabuhane yo apik, pirantine yo becik. Tur rekamane yo becik.
0: Ah iya. Tur piyayine yo titen teliti. Salah sitik kon busek.
1: Ya. Ah iya.
0: Pancen yo becik tenan, Nduk. Hasilnya apik.
1: Iya.
0: Ya mong esok nek anu kon nambahi ya Nduk.
1: Iya, aja kuwatir.
0: Mergo iki anggotane iki imbuh ngono lho.
1: Biaya meneh.
0: Ayo no kaya
1: ora sang rembug bab perkara kuwi yo awake dhewe. Kuwi mau idep-idep ninggali putra wayah.
0: Oh iya.
1: Ninggali putra wayah karo panjenengan kudu eling. Iki jenenge garapan-garapan anyar.
0: Pancen nek dirasake ya rada nyengkleng, Nduk. Ing atase gamelan nganggo musik.
1: Iya.
0: Ning nek dirasakake kepenak.
1: Iya iki yo. Wah, ya duga sesa mung kare ana sing garap ya yo. Saiki piye ngarep mundhut apa meneh?
0: Saiki lagu sing anyar apa, Nduk?
1: Yo. Tak tau si lagu sing anyar isih kebul-kebul.
0: Lagu apa, Nduk?
1: Arungokno, tak suwunke biantu meneh karo ibu. Hajah Waljinah.
0: Lagu apa ini sing anyar lho?
1: Ya, lagu anyar jenenge lagu Nur Laila.
0: Loh, ngerti kuku lagu pop?
1: Ya, rapopo, digarap nganggu gamelan. Ayo kaya ngene iki lho, yung ampui gamelan ini ngene iki. Dinggo dangdut kena dinggo lagu pop, kena nggo langgam kepenak. Nek perlu dinggo disco ya keneng.
0: Weh, ngono ya Nduk?
1: Mongkari ono senimane. Gelem kreatif apa ora?
0: Ya ya. Coba kaya ngapa? Anggere ora dadi titen ana.
1: Mirengno yuk lagu Nur Laila dados

0: tobat-tobat. Iso gugrake ati tenan, Nduk. Lah, ha tobat iki mau lagu apa, Nduk?
1: Nur Laila.
0: Nur Laila. Wah. Jebulane kok ya luwes, kok ya kena ya, Nduk, dienggo. Lagu Jawa. Nur Laila iki ditabuhi gamelan kok ya kepenak.
1: Nariko ngarep aku wis matur, wong kabeh ki rak mung kari ana penggarape.
0: Wah, duh jan. Yung penabus mene kae. Coba to. Penabuh kok nganti 30. Moko semono gek mangan kabeh ora coba. Kepiye? Coba. Saiki demunge rangkep sarone 8 silindro perok.
1: Ha iya.
0: Nganggo drum. Nganggo suling. Ha to pat. Sok-sok nganggo slompret. Ben saya maju ya, Nduk.
1: Iya, pancen ngono sing tak karepake kok ya.
0: Monggo Raden Ayu. Kula aturi paring dawuh. Bagi monggo sampun dipun penggarih sanget-sanget. Menapa to Gusti? Ingkang dados sungkapaning penggalih.
1: Anjrah, Kang Puspitoro.

0: pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, nah sebenarnya kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Gimana tahun bisa.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

Hong titi jebang kololot jebang di orot cetiwaku. Iki katone para raja Narapati kang wis sameta munggah marang blabar kawat janget tinencang. Sopo we? Moro waspada no kang Permati. Kadang mudane Narendra ngalengko. Satrio panglebur gongso Raden Haryo Jambu Mangli. Alah-alah. Jebul kowe kang aran Jambu Mangli. Ora tedeng aling-aling. Kowe sapa? Narendra Pasiragung Prabu Surya Kumbawa. Aku kadange kok Prabu Surya Kumbawa. Adipati Surya Wasesa. Jambu Mangli. Ana paran yen kowe sing ngiman kekadangan. Luwung lilakno sukeksi bakal tak wengku garwa. Kowe aja nyemlangake ora-orane. Yen aku ora bisa mulyakake Dewi Sukeksi. Ora bakal tiba parang nanging munggah nimbok ratu luhur derajate. Kowe Narendra Gung Binathara tetep ana sumpahing Narendra yen to bakal mengku putri. Kudu wani medah praja boyong putri mbon.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

havia száron tobogén borobati. Tinom pesaning panikwa Pandhawa. Jambu mangli wong kang kaya kowe. Amuk Surambrata Jaya Merata. Ayo ketoken budimu Prabu Surya Kupawa sumbar mangko tanding. Jambu mangli iki margane pasimu kowe.

0: apa mangli?
1: Ora parat.
0: Aku sing nyeman karo kowe. Murungno sediamu. Diwas, oncat nyawamu tanding karo aku.
1: Ora susah kakian petangal, ayo ketoken kaprawiranmu.
0: Iblis lanat.

0: Buri sedeng narendro Yatsola laku kang mawalyo ingkang Kambiro marangah angise siyung Patos mundi kus Kangen diko makuti ngayudo Togok Entuk pamujimu Punggul jurikur matian yang pawagan Wah, syukur, syukur Kulo pitados Nemung lama yang jan mau lumrah Mboten monggo pulio Ampun mele kok nemu bangsa yang titah Ya lung
1: Haya Banyak Dewa Surabaya tumurun
0: Bagi kita bocah pinter omong kok ora tau bener
1: Aja meneh kok mung sipating titah banyak Dewa tumurun to Gaman Suralaya kan numplak Ora bakal mbucikake sarirane Raden Jambu Bangkok
0: Mengo kurang-kurang bejamu didak melotot nyawamu kapok we.
1: Neng aten nggih, Gus. Janjane enten sing kula pikir.
0: Iya, Bi.
1: Nadyan to mangrewangi ngetok kekuatan ngepuh keringet. Neng sampeyan iku janjane ora cucuk. Enten. Boten cucuk kare Hang Sandika. Ngetokke nyawa.
0: Iya. Sepape
1: Kalau mau benar sampun nanti tidak paling jauh. Nah tadi pun penjenan aku kagol. Amargi supatemi buatan purun.
0: Lubang begi menengah jolong. Begi sen muar nerangke malah rono-rono. Sukeksi bubrak.
1: Lah ya wong kleru kira ya entuk to Kang. Wong mangan nganggo kecer kok. Ya sabar kok ya. Anggrek kleru kok murang-muring. Kleru itu dibaleni kok. Senengane kok muring-muring kuwi aja sok gampang nesu ngono. Kowe ngono gampang nesu laramu kumat. Emane-manen ngono. Mung karek kowe ngono sing tak pundi-pundi. Apa mau gering kok ngono kan lo
0: Kulo pikir ya bener kandane bilung Iya kok Keplok kena ora tangan loro ora iso muni
1: Neng ya sok muni sitoke pupu
0: Bikin hari aku no dos Wandamu kok yang ngono es Parik basan keplok yang ora tangan loro ora muni Tekse tresna niku nek ora wong sakloron padha tresnane niku mboten apik ngoten. Nek aku tresna nggih sampeyan lah sukeksi. Ora. Sing tresna mung panjenengan mula kularane keplok kena ora tangan loro ramune nggih lelakon panjenengan niku ngoten.
1: Nek sing tresna niku mung siji nekat niku jenenge merkosa ngoten. Niku dosa. Ampun lu disingkirin pun tak
0: iya pancen jan-jane munu sing mare kagol rasane ngatiku ora perkara si sukeksi nggone nampik karo aku pawadane nganggo tembung sing muluk-muluk pripun tembung sing muluk-muluk ngarepe ngarep aku durung cerita karo kuwi sejati nono penjaruke sukeksi sing kuwi abot pambute nopo pamundute nopo pun Turuti mawon nek pancen saged. Kok arek ning kowe iki wong tuwa iki wong kuna mestine ngerti. Ngertos bab napa? Ngelmu. Nggih, ngelmu napa? Sing diarani Aji Sastra Jendra Pangruwating Diyu. Kowe ngerti, Kok? Ngerti lho.
1: Apa?
0: Sastra Jendra Hayuning Rat Pangruwating Diyu.
1: Rong, rong wano. Nek Sastra Sukimin ki marah sipi.
0: Wong ora wus.
1: Lah apa padha ora ngertine kaya kepiye. Lagi tembunge krungu lagi iki kok. Ambo kono ya takono karo sing njaluk.
0: Nggih. Latihan kula niki wong kuna ning jan-jane ngoten kula niku dereng tau mrangguli lan dereng tau krungu sing diarani Sastra Jendra Ayuning Rat Pangruwating Diyu. Lah kuwi kok sing maring ngebot boti rasane ngatiku. Tak kira nek mung lelewane sukeksi gampang, gampang ora kabutan. Yang bareng dheweke duwe tembung kang kaya mengkono. Sakala banjur tumlawung rasane ngatiku. Ya wis karepen kok aku iki satriya kudu netepi sabda kang wis kawedhar. Nadyan cilik loro gedhe temkaning pati reh ning sayembara perang iki wis tak gelar ora bakal tak oncati. Anggih kedadi tetepi Gus. Jalaran apa sing disebut satriya sejati niku Lati lan Makarti kudu nyawiji, ngoten. Nek kondo yo nek ora ya ora. Nek omongan ditambahi ya ditambahi tenan nak ngoten ten niku. Lah ra ya mesti teko nggon biaya meneh. Wis ndelalah. Wong anggere wandane kaya puluhan ewon iki ndelalah. Ora resik diamuk-amuk nariane ming dhuwit. Dadak crigis. Bore wangi bengak-bengok bendunge goleki apa nek wajahe kemresik nek wong ngrembug ngono e dilokke.
1: Lho iya Kang, ning perkara kaya ngono kuwi aja diketok-ketokke sing rada perwira sithik ngono lho. Kaprawiran ki dijogo ngono.
0: Njogo kaprawiran ora iso badan wis.
1: Dan wong ora urus.
0: Togok, lho Gus. Sajae para raja Narapati wis mundur saka payudan. Keparingipun, ayo ngremake penggalih karo ngenteni sapa meneh lan ratu ngendi, satriya ngendi sing bakal nglebone sayembara. Nggih, monggo kula nderekaken, Raden.

Samyo lumajar saking payudan labar kawat janget tinencang Narendra Pasiragung Prabu Surya Kupala sak Purwadya balane kasurane ngayuda tanding lawan Harya Jambu Mangri sigra dawuh lawan Purwadya bala anggulungi gendera candra geni mewah ambangka ikamane lumajar sumingkir saking Praja Ngalengka suka jeneng panggalih nenggih Sang Jambu Mangri kadiraken ki lurah Tejo Mantri mewah Sorowito manjing jroning pura wauto sinigit pengen agya lumaksana kanjeng kang kawursita ora kaya kang ana praja Lokapala katinon saking Mandrawa narendra ingkang kawis tingal tejane

lat kulon katon mendung kangen danu angalingi prabaning tasonto sinelo sunaring kilat tatip sautan jayah kilating jebang rudro pati kang harsuan dilat teleging bumi tanono peksi lumayang labet mulat petenging jagat pinampek dimando temah hanggrai toyento bakal jawah dres warlan lesus sesawangan kang ketinggalan mung temeng hanggameng nergemeng sinawung jenggeleking gunung kendeng petukulan sami nglayung labet kaperbawan dining sepining swasana sisih wetan pernahing samudra winatesan gisik neping jurang kang sarta sila karang ketinga kurang permono labet kusandung kap surup surya tilamung sembarane ombak katempuing marutop yuran-yuran jemalek goram bentur ing watu kapur wasana ngrangsang pesisir labar ing pasir gumelan sawatara peksi lawet miyang raja wali tasih wani saliweran sambran sakninggiling samudra sakedhap nglayang nilingaken dununging minajaratri ketatkahan yuk sulaing memansan katyo kaget kang burontoyo pinggiring kali kenongo ono kedaton kang winangun sarwi bawiro sentoso nenggih puniko tawarna niro kraton loko polo Purayaga ngadhap purujuluk juglur irenggo sinambung wis mamangun jamur barat kanget megar kuwin jinajaran bangsa kepanjenengan ingkang sadaya wis rinenggo renggo tatan kuciwa saka guru sila prabata telung prangkul gedene tau kirukir tinatah tinatur renggo ginambar sisik naga Sina gompak gengakik suwasa kapindho siraing sarduwa kang jamang mekaring kembang terati. Jerambai sila kaca jejubinan linis jenar sinawi cakrik kukluwa gilar-gilar yayah babut ginelar. Talundake sila rekta satebah hambane sacengkang kandeli tinundo-tundo cinandi anjoke mring pelataran jembar kang tanpa pagut sinambet gumelaring alun-alun. Matyan ngalun-alun tinanduran witing waringin sekembaran miwah tinengganan mriyem pusaka lokapala kang wasta kiai pamuk lan kiai pamungkas ngaglah sajak teguh ing pakewu lah sinento wau ingkang ngasta pusaraning prada lokapala wenang kina sapna ingkang ajejuluk sang prabu danapati Ya Dana Raja. Narendra Berbudi Bawalaksana anggung kinasihan para dewa, kinamulen para widodari kinajek samaning ratu. Lenggahira sang Bumenata kadhep kawan pujangganing praja. Lokapala Brahmana kang kepaes yaksa ingkang keparap sang begawan Wisnungkara nadyan kepaes raseksa parandene basis limpat ing kagunan utus sariring reh ing sanes kara kantun pasir banyur ing ngajeng kepatian Sarpiyana Patih Banendra bagus warnane pitekso tetegi sekti mondro gunut hayang prawira ngajurit Narko semono horek ing pasuwakan agung sanyang ngurmati prataniro pandito ing harga wirangin ingkang keparap sang begawan Wisrawa
sarimbit pelawan ingkang garwa kusumaning ayu Dewi Lokati. Dari wajah prapteng setinggil sang Prabu Dronopati Sigromansah membah padhani ingkang romo tuwin ingkang ibu Sigro ingat carana lenggah teko kaya temeng kono panguntan yang waradu yang kering kawit yang lesan

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga mengatur dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu justru dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028.

0: APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
1: Porokatang Sutresno. Wekdal punika panjenengan taksih midhangetaken giaran Ringgit Purwo sak dalu natas.
2: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan.
3: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
4: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
5: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
6: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
4: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita.
0: Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari, jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam, hanya di 91,8 FM, RDI Pandanaran Semarang.
1: Porokatang Sutresno, wekdal punika panjenengan taksih midhangetaken giaran Ringgit Purwo sak daluna.

sawetawis gugup raseng manah kulo. Sewu mboten nyono pasewakan negari Lokapala karawan paduka Kanjeng

0: Romo Gawan Sumaworo Kanjeng Ibu Keparenga Putra Jengandika Pundana Raja ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuk sandhap padha Jengandika Kanjeng Romo Sumaworo Kanjeng Ibu Bung Astungkara Sidam Sekaring Bawana Langgeng Duh kebanteng ing wong loka pola kaki Prabu Dana Raja Akarya lega terus paning nolo pangabekti nira dahat kacadhong ing asta kekaruni kakalongake lumaya rumeseping jaja lininggo telenging sanubari muga nyembuwa weninging pangastuti paring pangandika ora liwat pudyastuti ku siang pantara ratri tansah katuro ngarsa paduka Prabu. Iya senadyan pun ibu banget nedha nrimo anak Prabu Araharjo prataning pun ibu pangestuning pun ibu paitu merapo marang jeneng siro kaki Prabu
1: kawula nok-nok-non pangestu paduka sang moho yuga sumawana Kanjeng Ibu dhat kacadhong asta kekalih kapetek ing mustaka mbabaro nugroho parmaning batoro anyembuh daya hayom dhateng negari Rukapala sakukuban Romo sumawana Kanjeng Ibu dhat gurawan anggen kula hangacarane karawuhan paduka Romo Premban ingkang kepasan kados pangi jawantaing jiwang Bathara Indra keparenga paring warsita wigato sing tedhak baya punapa darunaripun ketang teken janggut suku jaja mandhap saking hanggraning wukir upami to kepareng pariwara saestu badhe kula papak nitih rata mewah dinajaran wadya seseliran kinarya ngreksa kawibawan paduka Kanjeng Rama Pemban Begawan Wisrawa. Jagat Dewa Bathara Wayah Ubathara Jagat Duh Kaki Prabu putraning pun bapa petasan kaya tak gelak lakuku marang Utagara Lokapala upamane tono sebiting jubah saka sacengkang kaya ora dak tulih sabab dening kaselak mireng tawarta kang ora lidah sinambung tirta tinalang paran boyo darunane Kaki Prabu katon rusa undang wadya sawiga baris kaya-kaya jroning negara keparak ing parang muka duh Kaki Prabu putraning pun bapa muga enggal keparang ngruwat cingak ngunguning pun bapa apa to kang dadi darunane Kanjeng Rama Premban katemben Kewala Putra Jengandika badhe raraosan minggah anggraning wukir saperlu nyuwun pangayoman pangestu paduka karo nanggen kula badhe pangkat dhateng negari Ngalengka ujaring pawarta ingkang kasrang sami rono warata saendenging buwana bilih negari Ngalengka wonten payo-payo katyubing rono sayembara perang tanding Kaki Prabu pancen bener kaya mangkono sinten kemawon mboten mawas satriya Raja Narpati menapa darah tidak pedaraan yen alit saged ngasoraken ageng saged nyempal bebaunipun Harya Jambu Mangli tetep semboda mboyong Raja Putri Ngalengka ingkang asesilih kusumaning ayu Dewi Sukeksi Rama raning putra Jengandika ing Lokapala dereng ngampil Prameswari minangka garwa Padmi ing pangajap ugi badhe ngaloyo bumi dhateng negari Ngalengka mupu sayembaranipun Harya Jambu Mangli mila ing dinten menika ketinggalan undang wadya narup barisan yen muganing kawontenan sampun ngantos mujiwani Kanjeng Rama. Bung Astungkara Sidan sareng Bawana Langgeng tujune durung kepatut sira Kaki Prabu budhal marang Ngalengka upamane torandhat prataning pun bapa tak kira Kaki Prabu amung bakal ngukup kewirangan. Liripun kados pundi Rama? Kawruhana nggire Kaki Prabu senadyan sira bisa sembada mupu sayembarane si Jambu Mangli nanging tanek tangeh keselak muka Kaki Prabu bisa mboyong Dewi Sukeksi karana Dewi Sukeksi darbe pepanggil kang kaliwat Langka sapa bae kang ngayunake ora mawas kasta darajating kawibawan kudu bisa medharake surasaning aji sastra jendro hayuning ngrat iya sastra cetha paripurna mangsit prasetyane ora niat leladi priya lamun ora bisa medharake surasane aji sastra jendro ing reh kadibyan lan kasudiran pun bapa pitaya marang Kaki Prabu nanging tumrap wedharing aji sastra jendro hayuning ngrat tak kira Kaki Prabu mesti mupu tan bisa minangkani. Lengleng ing daya mangun.

jagat Dewa Batara. Nyata yen putri pinunggil Dewa Sukeksi. Katemben pamotai bae Nora sadengah kang bisa sumurup. Yen mengkono aran tanpa tuwas nggon kundang wadya narup barisan iki. Kaluhuran yang Prabu Danaraja maksih ana sak delamaane Raja Putri Ngalengka Dewi Sukeksi. Duh, Rama Begawan. Yen ngaten putra jengandika trimah seleh lengkap ngukup barisan. Wurung ngayonaken Dewi Sukeksi minangka garwa Prameswari Kanjeng Rama.

0: anak Prabu Donorojo. Wonten timbalan iki ngadhewuh Kanjeng Rama. Kaki Prabu Ayiwa Sumelam tiyasira kulup. Marmane pun bapa daya-daya prapta marang praja. Lokapala ingkang saperlu pun bapa bakal paring nugraha pepadhang marang jeneng sira kulup. Ingkang wigatine pun bapa kang nedya mupu sayembarane Sumal Prabu Sumali Darasan. Jambu mangri apa dene Dewi Sukeksi. Aduh, Rama. Tinggal yang manah kula tanpa pepindhan. Dene paduka Kanjeng Rama Perembang kepareng-pareng dawuh ingkang mekaten. Tinggal yang manah kula ibaratipun kati dene lumampahing dalu kepapating obor sewu. Kajaba saka iku nggir sumurupa Danapati. Prabu Sumali Raja iku yektine dudu wong liyan bebrayan. Sarta dudu tembe kanane lawan pun bapa. Kajaba maksih cetha kang nerahake uga. Nalika mudane dingin kalebu kadang saudara wedi. Ngalengka iku tedhak saka pukulun Bathara Bayu. Wakapala iku tedhak saka pukulun Bathara Sambu. Yen ngeringi kabecikaning pemitran wiwit biyen mula tak kira kaya wis sedenge yen Lokapala kudu pepisanan kalayan negara Ngalengka. Putra paduka kirang saged dungkap ingkang kinarsaken Kanjeng Rama Perembang. Larekeng pangandika menika ngemusu aos ingkang kados pundi. Kulup sira kelawan nalindring Ngalengka iku mau uga isih ana tetalining kadang. Mula pun bapa bisa maripih kelawan Prabu Sumali Raja Darasan Jambu Mangli. Oh, mekaten. Durigi Rama. Syukur menawi tetiro mekaten. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Rama. Menapa nedya nganti para wadya bala. Kaki Prabu pun bapa pribadi ingkang bakal pelancaran tumedhak marang praja. Ngalengka amung ibumu Yayi Dewi Rukati wae karepen Lermana Praja Lokapala. Aduh Rama, mriki menawi tetiro mekaten. Sembah kula ingkang humiring jengkar paduka Kanjeng Rama, mugi-mugi saketo kasembadan. Menapa ingkang dados panyuwun kula tumunten kula dhaup kelawan Dewi Sukeksi Rama? Kulup iya. Yayi Dewi
1: wonten dawuh Remban.
0: Sawetara dina Lerna penggalih Manaprajo Lokapala pun kakang minta pamit.
1: Inggih Remban, amung sembah kula ingkang humiring cengkara patuko sangati Remban.

Patra sing manah kula Kyai Pati keparengane bali kene Kang Abdi Ditya Kalogoh muka wonten timbalane ingkang adawu Kyai Pati pareng nimbali kene Kang Abdi Ditya Kala Simparawan kula Kang Abdi Ditya Kala Suragati Goh muka Simparawan lawan sira Suragati Purhariro mestuti sabdaning Kanjeng Sinuwun Sang Prabu Danapati jeneng sira kabeh kene nderekake jengkare Sang Adi Penembahan Begawan Wisrawa ngene lumawat marang Praja Ngalengka nanging wanti-wanti dawuh Gusti Mingkang Sinuwun sira ora kepareng caket-caket lawan Sang Adi Penembahan yen sira kepara caket banjur kowe mundur nanging aja nganti kelangan lacak. Lah, tinggi. Mereka tidak mengatakan ini setelah kendawa paduka Kyai Pati keparang Kang Abdi. Pun kau muka sa'arencang kula nyuwun pamit bidha dinten menika ya. Nganti kawicaksanan para yaksana yoko.

0: sang soyo dalu san soya gorengan tarekso dasare nedeng mangsa ketiga dawa endahing tawang respati ang lam-lami candrane lir sesotya sinebaring babut wilis kala-kala sinelome kepethak lumayang ring-iringan ewe-ewe kalangkung mring rajaning dalu kekalangan sesulak wening teng calorot teng galebyar karanggono sirih papan cawuh lan pulung daru dedaratan sinengko kita neng brahmono beratane satrio utomo kang sumunduring antariksa panjanging kidung gegetering kang cipta sasmita satemah mahanane goro-goro.
1: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
2: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
3: nyicil lah.
2: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun. Sebenarnya tahun ya.
1: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Hari kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memenuhi.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700.000 jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan sudah mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu.
2: Kita nyicil
1: setiap
2: tahun.
1: Sebenarnya tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik. Pembangunan dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan, karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif, karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu.
2: Kita nyicil setiap tahun.
1: Sebenarnya tahun bisa.
0: Artinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait Raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Kali kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur untuk persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekaran atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini.

0: Pendengar, biaya politik untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Tahun lalu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Jawa Tengah menghabiskan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tingginya beban tersebut mendorong DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah terkait raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2029. Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, Ketua DPRD Sumanto mengatakan alasan persetujuan dana cadangan tersebut dilakukan agar tidak membebani anggaran fiskal APBD yang terlalu berat.
1: Peraturan daerah itu memang kita siapkan karena ini juga menyangkut dengan undang-undang. Maka kita siapkan untuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu butuh dana besar. Kalau APBD langsung tahun 2028 misalnya kita anggarkan itu, langsung banyak kan bisa mempengaruhi fiskal daerah. Maka perlu ada
2: nyicil lah.
1: Kan di akhir tahun pas pemilihan. Dulu juga begitu. Kita nyicil setiap tahun.
0: Nantinya dana untuk kepentingan pemilu tersebut akan dialokasikan di dalam anggaran APBD secara bertahap mulai tahun anggaran 2028. Sehingga pada akhir tahun jabatan, anggaran bisa terpenuhi. Seperti diketahui, anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil dari anggaran APBD Jawa Tengah yang tak lain bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: 91,8 FM, RDI Pandanarang, Semarang.

0: Saya Mila, saya dari Tanjung Pinang, saya dengar radio.
1: Halo, saya Yeni dari Serang, saya dengar radio.
2: Halo, saya Yuli di Ponorogo, masih tetap setia dengarkan radio.
3: Halo, saya Joel dari Aceh, saya juga dengar radio.
4: Halo, saya Fendi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Saya Faris dari Banyuwangi, saya mendengarkan radio.
6: Saya Rita Rianti dari Jember, saya dengar radio.
7: Saya Yon Jager dari Pati, saya dengar radio.
8: Saya Paimo dari Ranuyoso Lumajang, selalu dengar radio.
9: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
12: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah

0: Pendengar, setelah berupaya sejak tahun 1957, akhirnya pemerintah Jawa Tengah resmi mengusulkan wilayah Brebes Selatan menjadi wilayah otonomi baru kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan tahun 2025-2026, secara resmi Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyetujui usulan tersebut dengan membentuk panitia khusus calon daerah otonomi baru.
1: Sudah diajukan oleh Gubernur persetujuan DPRD, maka akan dibentuk di pansus. Apakah syarat-syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah itu sudah sesuai atau belum? Maka hari ini kita bentuk pansus untuk menentukan apakah itu sudah memekar atau belum.
0: Sumanto menyebut pembentukan pansus calon daerah otonomi baru yang diketuai oleh Asrar dari Partai Demokrat tidak lain untuk memastikan seluruh syarat yang diajukan pemerintah atas otonomi daerah di wilayah Brebes Selatan sudah memenuhi persyaratan maju ke pemerintah pusat. DPRD memastikan proses persetujuan pemekaran daerah untuk wilayah Brebes Selatan ini berjalan sesuai mekanisme yang ada mengikuti aturan pemerintah pusat. Diketahui saat ini wilayah Brebes Selatan memiliki jumlah penduduk yang mencapai 700 ribu jiwa. Dengan pemekaran ini jelas disambut masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan menjadi semakin meningkat dan mudah. Mengingat selama ini akses menuju wilayah Brebes untuk kepentingan pelayanan publik terbilang jauh. Demikian laporan kami dari Gedung Bergian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.